Murai Papui Pap. Wema petina makut. Nunzi ni smis pembeneni. Unorai Papui Pap. Wema pete wema kut. Nunzi ni smis pembeneni. Unorai Papui Pap. Wema petina makut. Nunzi ni smis pembeneni. Unorai Papui Pap. Wema pete wema kut. Wema kut. Nunzi ni smis pembeneni. Unorai Papui Pap. Unorai Papui Pap. Wema pete. Wema kut. Wema pete na makut. Mujuru micheje. Nunzi ni smis pembeneni. Mujuru micheje. Unorai Papui Pap. Mujuru micheje. Wema pete wema kut. Mujuru micheje. Nunzi ni smis pembeneni. Mujuru unorai Papui Pap. Unorai Papui Pap. Mujuru wema pete. Wema kut. Wema pete na makut. Mujuru micheje. Nunzi ni smis Papa, you're a machine. No, right, Papa, you're a machine. No, right, Papa, you're a machine. No, right, Papa, you're a machine.